0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Yang mau liburan lagi nih, Holiday Happiness Index baru aja ngerilis daftar destinasi liburan paling membahagiakan di dunia. Widih, bahagia nih bawaannya kalau misalnya ngasih info gini ya ke teman Pradua. Karena dari 47 destinasi yang dianalisis, 3 kota di Asia Tenggara tuh masuk loh dalam daftar ini. Iya, jadi Holiday Happiness Index itu dikembangkan sama platform perjalanan asal Amerika Serikat Book Retreats bersama psikiater yang emang berafiliasi ya dengan Harvard, Natalie Datilo Ryan. Jadi melansir dari VN Express nih, indeks ini tuh menilai destinasi berdasarkan 5 faktor ya, yakni paparan sinar matahari, kualitas tidur, pola makan sehat, dan waktu yang dihabiskan di alam serta aktivitas fisik. Nah, masing-masing faktor ini punya bobot penilaian yang sama ya, dan juga didasarkan pada penelitian ilmiah, bahkan bukan sekedar penilaian subjektif aja. Jadi dalam daftar ini Singapura ternyata menempati peringkat ke-25 dengan skor 49,8 dari 100 ya. Terus disusul sama Kuala Lumpur di posisi ke-28 dengan skor 46,4 dan Bangkok di peringkat ke-29 dengan skor 45,7. Sementara itu Lisbon di Portugal menduduki posisi pertama ya sebagai destinasi liburan paling membahagiakan di dunia dengan skor 70. Dan posisi berikutnya ditempati sama Helsinki di Finlandia dan juga Orlando di Amerika Serikat. Jadi yang nih maksud 3 negara di Asia Tenggara itu ada Singapura ya. Jadi emang aspek kualitas tidur itu dinilai berdasarkan polisi suara dan cahaya ya. Dan Singapura itu mencatatkan skor 50 teman Pradua. Terus untuk Kuala Lumpurnya nih, ternyata aspek kuliner sehat Kuala Lumpur tuh memperoleh 2,4 ya. Jadi kombinasi kondisi cuaca, ruang hijau, akses berjalan kaki dan indikator makanan sehatnya tuh turut ya ngebentuk skor kebahagiaan di liburan kenapa Malaysia masuk ya. Terus yang terakhir tuh Bangkok Thailand. Jadi Bangkok tuh mencatatkan 59,11 dalam indikator kualitas polusi udara dan cahaya tertinggi ya di antara 3 destinasi Asia Tenggara dalam daftar ini. Jadi pemerintah Bangkok tuh emang udah ngumumin rencana pembangunan jembatan khusus pejalan kaki ya senilai 29 juta US dollar atau sekitar 518 miliar yang emang ditargetkan selesai ya pada 2030. Jadi itu ya 3 kota di ASEAN yang jadi destinasi paling bahagia teman Pradua.
1: Turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, widadari temuruna.
2: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
1: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

destinasi lagi nih. Ada tempat wisata yang masuk ya dalam bucket list teratas nih buat traveler dunia. Basilica Sagrada Familia di Barcelona, Spanyol. Ini ternyata dinobatin ya sebagai destinasi nomor satu dalam daftar bucket list dunia. Iya, mengutip Travel and Leisure, bangunan ikonik yang jadi salah satu simbol kota Barcelona ini ngalahin sejumlah destinasi terkenal lainnya loh, termasuk Taj Mahal di India dan fenomena Aurora Borealis. Peringkat ini nih berasal dari studi yang dilakuin sama Igloo Cruise ya, agen perjalanan kapal pesiar yang emang nyusun daftar 20 destinasi populer di dunia nih yang emang banyak dianggap sebagai tempat wisata impian. Studi ini nih menilai berbagai destinasi berdasarkan sejumlah faktor.

dan penilaian ya, yakni popularitas di media sosial, prediktibilitas cuaca, faktor wow, aksesibilitas, keamanan, keunikan, nilai budaya, keindahan, fasilitas, sama penilaian publik secara keseluruhan di TripAdvisor. Jadi masing-masing indikatornya tuh ngasih skor antara 1 sampai 10 ya. Dan seluruh nilai ini nih kemudian dijumlahin tuh untuk ngasilin skor akhir maksimalnya tuh 100. Dan hasilnya Basilica Sagrada Familia ini memperoleh skor 83 dan nempatin posisi pertama ya dalam daftar ini. Sagrada Familia ini merupakan salah satu karya arsitektur paling terkenal di Barcelona ya, dan punya sejarah pembangunan yang emang sangat panjang nih teman produk.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

gak sih kamu ngerasa hidup kayak lagi balapan, tapi kamu bahkan gak tahu garis finishnya di mana? Setiap hari cuma tentang deadline, scrolling tanpa henti, dan takut ketinggalan segalanya. Mungkin ini saatnya kamu tekan tombol jeda. Bukan buat berhenti, tapi buat mengatur nafas. Mereka bilang masa depan itu milik yang paling cepat, tapi kenyataannya masa depan itu milik mereka yang punya tekad untuk bertahan sampai sana. Slow living bukan berarti malas, ini tentang memilih apa yang benar-benar penting. Menikmati kopi tanpa gangguan, mendengarkan cerita teman tanpa memegang ponsel, dan mengizinkan diri sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dengan proses yang kamu lalui, ini akan membentuk karakter dirimu yang lebih kuat. Mental yang sehat dan fisik yang terjaga adalah investasi paling mahal untuk masa depanmu nanti. Karena hidup ini maraton, bukan

Gen Z sekarang kencana kayak gimana? Ternyata lebih suka nonton wayang orang Sri ini ya, nonton wayang orang Sri Widari teman Padua. Jadi bukan bioskop atau kafe. Iya, pentas wayang orang Sri Widari di Kota Surakarta, Jawa Tengah tuh ini emang udah berusia 116 tahun ya. Di tengah perubahan zaman, ternyata pertunjukan ini nih gak hanya jadi hiburan buat masyarakat ya, tapi juga mampu loh menjaga seni tradisi supaya tetap hidup. Iya, wayang orang Sri Widari ini pernah menikmati masa kejayaan ya, ketika penonton tuh memenuhi gedung pertunjukan. Tapi seiring waktu jumlah penonton ini menurun ya, sampai kesenian ini nih sempat berada dalam kondisi yang disebut mati suri. Nah kini perlahan muncul ya wajah-wajah baru nih diantara penonton yang datang. Anak-anak muda termasuk Gen Z ini mulai melirik ya pertunjukan yang mungkin sebelumnya hanya mereka kenal ya dari cerita orang tua atau kakek nenek. Pertunjukan ini juga mulai dilirik ya sebagai alternatif kegiatan bersama pasangan nih, termasuk untuk berkencan atau dating. Ya, hal ini dirasakan sama Sonya dan Aldi ya. Jadi mereka tuh tinggal terpisah. Dan malam ini tuh jadi pengalaman pertama tuh mereka nonton wayang orang Sri Widari, sekaligus pengalaman pertama mereka tuh menyaksikan pertunjukan wayang orang ya bersama pasangan. Jadi ia tuh ngaku budaya dan nilai wayang orang Sri Widari itu sebagai pengalaman unik yang sulit ditemukan ya di tempat tinggalnya. Karena tinggal di kota yang berbeda, jadi keduanya tuh pengen manfaatin waktu bersama ya buat mencoba pengalaman baru. Jadi ini satu hal yang menyenangkan ya.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Kemudian juga bisa penyakit kelainan jantung misalnya seperti itu.
1: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Saatnya perakiran cuaca dari BMKG Kertajati bersama Kak Matias Mustamu. Silahkan Kak Matias.
2: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Cahaya Majakuning, Rabu 14 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 35 hingga 85%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terhadap melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiran cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Kak Matias Mustamo sudah menginformasikan ya perakiran cuaca untuk hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026.
3: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya, ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya,
0: setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore,
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.
4: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

Teman Radio, kebiasaan kita nih gunain ponsel sampai larut malam ternyata nggak hanya berisiko mengurangi waktu tidur ya. Kebiasaan scrolling yang awalnya hanya dilakukan sebentar ini ternyata bisa berlanjut sampai berjam-jam karena mengaplikasi media sosial, game atau video. Nah, kondisi ini nih jadi perhatian ya. Kenapa? Karena emang masa remaja tuh emang udah punya perubahan biologis yang membuat waktu tidur tuh cenderung lebih larut ya. Para ahli tidur juga menyorot ini dua persoalan utama dari penggunaan perangkat pada malam hari, yaitu terganggunya siklus tidur bangun yang alami dan proses konsolidasi memori yang emang tuh penting banget ya buat nyimpan informasi yang dipelajari. Bisa dulu sama Holani, Selasa 13 Oktober 2026, perubahan pola tidur pada remaja itu sebenarnya nggak semata-mata disebabkan sama kebiasaan buruk ya. Pubertas tuh membuat ritme sirkadian tuh ngalamin perubahan ya, sehingga remaja tuh emang cenderung ngerasa ngantuk ya pukul 22 atau lebih. Nah, masalahnya tuntutan sekolah tuh sering ya ngeharusin mereka tuh bangun pagi ketika tubuh dan otak tuh belum memperoleh waktu istirahat yang cukup, teman peradua. Dan penggunaan ponsel pada malam hari tuh kemudian bisa nih memperburuk kondisi ini. Cahaya biru yang dipancarkan sama ponsel, terusan juga tablet dan laptop, itu tuh bisa menghambat ya produksi melatonin, yaitu hormon yang emang ngebantu ngasih sinyal nih ke otak bahwa tubuh tuh udah waktunya tidur. Ya, yang pastinya sih kurang tidur secara terus-menerus tuh bisa ya berdampak sama kemampuan otak dalam memproses dan menyimpan informasi. Jadi better kalau emang sebelum tidur kita gak perlu scrolling-scrolling lagi ya. Langsung aja tidur, teman-teman.

0: Eh, lihat nih, video gue viral. Udah tembus 10.000 views loh.
1: Wih, keren banget. Terus, ada yang berubah?
0: Hah? Berubah? Maksudnya?
1: Ya viral sih viral. Tapi kalau cuma ditonton, terus apa dampaknya?
2: Di era media sosial, satu unggahan bisa menjangkau ribuan orang. Tapi jangan cuma mengejar viral. Gunakan suaramu untuk berbagi informasi yang bermanfaat, mengajak melakukan kebaikan atau peduli pada sekitar. Karena yang hebat bukan hanya yang banyak dilihat, tapi yang mampu memberi dampak. Jangan cuma jadi viral, jadilah berdampak.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

kalau dengar mahasiswa teknik, hal yang terlintas di pikiran biasanya adalah tumpukan tugas gambar, laporan praktikum, atau kesibukan menghitung struktur bangunan ya di kampus. Terlebih lagi bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Andalas nih yang ada di Limau Manis. Kesibukan akademis tentu sangat padat ya. Tapi tahu gak sih, di balik padatnya jadwal kuliah, ada jiwa sosial yang luar biasa besar loh teman Pradua. Buktinya tuh terlihat sangat jelas ya ketika Sumatera Barat tuh dilanda rentetan bencana banjir bandang nih pada tahun 2025 lalu. Kondisi darurat akibat bencana alam jelas membutuhkan aksi cepat ya, dan pemerintah nih pastinya tidak bisa bekerja sendirian. Pada titik inilah ya mahasiswa teknik ini turun tangan. Jadi gak sekedar ngebantu mendistribusikan logistik, dengan berbekal ilmu dari bangku kuliah, mahasiswa teknik sipil maupun arsitektur mampu nih membantu memantau jalur evakuasi hingga mengevaluasi nih keamanan jembatan setelah bencana terjadi. Nah, berdasarkan fenomena ini, mahasiswa tuh rela ya meluangkan waktu menjadi relawan di tengah tugas yang menumpuk. Jawabannya ternyata bermuara pada satu nilai luhur yang sudah tertanam ya dalam budaya bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Ya, melalui kuesioner yang dibagiin ke 24 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Andalas nih, dari program studi teknik sipil, arsitektur, sampai elektro, itu diperoleh ya hasil yang sangat membanggakan. Jadi hasil seluruh responden nih dari 23 orang tuh sepakat penuh ya bahwa gotong royong itu merupakan nilai mutlak nih di dalam Pancasila. Yang lebih luar biasa, 22 dari 24 orang ini terbukti sudah pernah terjun langsung ya memberikan bantuan, baik itu menggalang dana maupun membantu distribusi logistik ke lokasi bencana. Bahkan nih ada 19 orang yang menyatakan siap ya berempati dan membantu meskipun sama sekali tidak mengenal para korban. Fakta ini ya yang jadi bukti nyata nih kalau nilai gotong royong di kalangan mahasiswa Gen Z tuh nggak luntur ya. Jadi ketika musibah datang, panggilan kemanusiaan tuh murni ya jadi alasan utama mereka untuk bergerak. Ya, meskipun semangat mahasiswa yang sangat tinggi, niat baik ini terkadang berbenturan ya dengan realita. Berdasarkan survei yang sama juga nih, diketahui bahwa hambatan terbesar untuk turun menjadi relawan adalah jadwal kuliah yang padat dan tugas yang belum selesai ya. Masalah operasional juga menjadi kendala nih, seperti keterbatasan finansial atau ketiadaan kendaraan ya untuk berangkat ke lokasi bencana, serta minimnya fasilitas pendukung nih. Selain itu ada juga yang ngaku belum pernah nih mengikuti pelatihan tanggap bencana sama sekali. Hal ini ya yang menyebabkan keraguan di lapangan nih, karena mahasiswa tuh takut untuk mengambil langkah ya, takutnya salah dong. Nah, temuan ini juga nih tentunya yang jadi pekerjaan rumah bersama ya, khususnya bagi pihak institusi kampus, supaya simulasi atau pelatihan mitigasi bencana lebih sering ya dilakukan.

0: Pro2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

nggak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana, menghargai setiap peran yang ada.

0: Teman Pradua, jadi dari bahasan kita tadi tuh bisa ditarik kesimpulan ya, kalau emang mahasiswa tuh merupakan agen perubahan yang nyata ya. Dorongan buat ngebantu sesama secara murni tuh emang berasal dari inisiatif nurani pribadi ya, dan mendapat dukungan kuat nih dari lingkungan kampus. That's why nih semangat gotong royong ini nih emang harus terus dipupuk ya. Kepedulian harus dijadikan sebagai kebiasaan nih, tanpa harus menunggu bencana datang terlebih dahulu. Langkah awal bisa dimulai dari hal kecil ya, seperti mengikuti pelatihan mitigasi bencana atau sekadar menyebarkan poster dan informasi edukasi yang positif ya di media sosial. Pada akhirnya nih, seberat apapun bencana dan beban yang datang, semuanya pasti akan terasa lebih ringan ya apabila diangkat secara bersama nih teman Pradua.
1: Pernahkah kau mendengar istilah brain drain? Lalu apa sih brain drain? Meski

dikaitkan dengan konsumsi berlebihan terhadap konten video pendek atau informasi receh yang terus berseliweran di media sosial. Brain rot adalah keadaan ketika otak menjadi tumpul atau

kemampuan berpikir kritis. Selain itu, brain rot juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seperti memicu kecemasan hingga depresi. Ya, beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami brain rot antara lain, lebih tertarik melakukan scrolling media sosial dibandingkan berinteraksi

0: teman terbaik kamu. Nailanya masih udahan nemenin teman Pradua semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pradua untuk hari ini ya, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Ntar di Pradua Headlessnya bakalan ada Uca yang bakalan nemenin teman Pradua semuanya. Kalau gitu thank you buat yang udah stay tune. Nailanya mesti pamit dari Spada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, Spadanya pamit ya. Sampai besok.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

nggak? Pas lagi dengerin klimaks lagu favorit, mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung. Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Frisson. Tapi tahu nggak? Ternyata nggak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami fenomena ini. Studi neuroscience mengungkapkan hal yang bikin takjub. Orang-orang yang bisa merasakan Frisson ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat! Otakmu punya koneksi istimewa.

Hitlist. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat siang di Pro 2 Hitlist hari ini sama Uca lagi ya. Dan di edisi Rabu 14 Oktober 2026 nanti Uca juga bakal nemenin kamu di santai siangnya sampai jam 3 sore. Pastiin kamu makannya tetap di sini terus ya, teman Pro 2, karena Uca bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu ya. Nah, di Pro 2 Hitlist hari ini seperti biasa kamu bisa nge-request lagu favorit kamu, langsung kirim aja ke 08 11 20 20 937. Nih kayak udah ada beberapa yang request, Uca bacain beberapa dulu ya. Ada dari Kak Pici, mau request lagu Tak Semudah Hompimpa ya, semangat jalanin hari-harinya Kak. Oke, nanti Uca cariin dulu lagunya ya, terima kasih. Terus juga ada lagi Kaminace mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya, makasih banyak, terima kasih kembali. Dan buat teman Pro 2, pokoknya buat kamu yang request lagu boleh langsung Uca tungguin sekarang. Kamu bisa kirim ke 08 11 20 20 937. Uca bacain satu lagi nih, ada dari aku Dibi dari fans Sabrina Leonor, mau lagu Haha Sabrina Leonor. Terima kasih Kak. Oke, nanti Uca cariin dulu ya lagunya, teman Pro 2. So, Uca mau puterin dulu lagunya Afgan ya, Langit Merah Muda.

Masih di Produa Hit List ya teman Produa. Nih udah ada yang request-request lagi ya. Dari mana nih? Dari Kazul Fikri ya. Mau request lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu atau Apa Kabar juga, atau yang Tangisan di Bawah Hujan. Oke, Uca cariin dulu nanti ya lagunya ya. Tadi ada yang request ya lagu Tak Semudah Hompi Impa itu. Mohon maaf lagunya belum disiapin. Kalau mau request lagu yang lain boleh banget, kamu bisa kirim ke 08 11 20 20 937 ya. Terus juga ada lagi nih yang mau request, Aku Fani mau request Bring Your Love-nya Madonna. Makasih Kak, terima kasih kembali. Uca cariin dulu lagunya ya. Terus juga ada lagi nih dari Mas Aris Suliatono, Jati 7 Majalengka, dukung lagu yang kemarin aja terus sampai juara ya. Oke, teman Produa nanti Uca cariin dulu ya Mas Aris, mau lagunya Mas Aris juga ya. Saling mendukung nih sesama Aris ya berarti ya. Berarti lagunya tuh yang kemarin Salah Menilai ya. Nanti Uca cariin dulu ya Mas Aris lagunya. Buat teman Produa juga yang belum request lagu favorit kamu, boleh banget kamu request lagu kesukaan kamu, nanti biar jadi juara ya di top 20 chartnya nih. Langsung kirim ke aja ke 08 11 20 20 937. Terus juga ada Kalaran ya, mau izin request lagunya Luis Capaldi yang Before You Go. Oke oke oke, Uca siapin dulu ya lagunya. Terima kasih buat yang udah request. Uca bakal puterin dulu lagunya Iqbal Arya yaitu Takkan Ada.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 nih ada kejutan nostalgia ya dari dunia musik internasional. Britney Spears dan Justin Timberlake itu ternyata punya lagu kolaborasi yang selama lebih dari 25 tahun tuh tersimpan dan belum pernah dirilis ya ke publik. Judulnya itu She'll Never Be Me. Nah ini dilansir dari Variety, lagu ini tuh dirilis sebagai bagian dari rangkaian edisi spesial album Britney ya, yang emang bakal merayakan ulang tahun ke-25 di 6 November nanti ya. Nah ini yang bikin menarik teman Pro 2, lagu ini tuh dibuat pas Britney dan Justin itu masih jalin hubungan asmaranya ternyata ya. Dan ini keduanya juga ikut menulis lagu ini dan untuk album Britney yang dirilis pada 2001. Ini gak cuman itu ya, ada 4 lagu lainnya yang juga bakal masuk edisi spesial, yaitu Am I a Sinner, When I Say So, My Big Secret, dan juga versi lengkap Right Now, Taste the Victory. Nah ini juga buat penggemar Britney, perilisan ini tuh juga spesial karena emang jadi rekaman baru pertama yang dirilis atas namanya ya, sejak berkolaborasi dengan will.am juga lewat Mind Your Business ya di tahun 2023. Tapi ini ada catatan menarik juga teman Pro 2, di mana Britney ini sempat nyatakan pada 2024 bahwa dirinya tuh enggak akan kembali ke industri musik. Jadi emang kemunculan lagu lama ini lebih jadi kesempatan buat penggemarnya sendiri ya untuk menikmatin kembali nih karya dari era awal karirnya. Wow, udah siap pastinya ya kita ya untuk nostalgia barengan sama Britney Spears dan Justin Timberlake.

Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nge-request ya di Pro 2 Hitlist hari ini. Buat kamu yang belum sempet nge-request lagu favorit kamu, teman Pro 2 besok masih ada Pro 2 Hitlist lagi sama di jam 11, kamu masih bisa nge-request ya. So pastiin kamu masih di sini terus karena Uca masih sama kamu di santai siang nanti sampai jam 3 sore. Tetap di 97,5 Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kaca Don konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

2, perkembangan AI itu emang makin canggih ya. Tapi ini ternyata gak semua industri kreatif tuh langsung bisa menerima teknologi ini. Ini salah satunya tuh dunia komik Indonesia yang masih cukup resisten ya terhadap penggunaan generative AI. Jadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Komik Indonesia, Eki Mosmart, itu mengatakan persoalannya itu bukan semata-mata soal teknologinya ya teman Pradua, dimana ini melainkan bagaimana AI itu dikembangin tanpa melihat kreator secara adil. Bayangin aja teman Pradua nih ya, sebuah karya itu bisa kan punya ciri khas karena emang prosesnya panjang gitu ya. Terus ada latihannya, sama ada kreativitas si senimannya ya. Nah ini kalau karyanya mereka itu digunain untuk melatih AI tanpa ngelibatin keterlibatan yang adil, itu pastinya nanti muncul pertanyaan gitu ya soal hak cipta dan penghargaan sama kreatornya gitu. Nah walaupun kayak gitu juga Eki gak menutup kemungkinan ya AI itu emang bisa dimanfaatin di masa depan ya. Dimana syaratnya ini juga teknologi itu harus jadi alat bantu, bukan mengambil alih ya, dan juga mengambil alih hak dan kreativitas manusianya. Nah ini juga Kementerian Ekonomi Kreatif barengan sama Kementerian Komunikasi dan Digital itu lagi nyelarasin kebijakan AI nasional nih teman Pradua, biar nanti teknologi itu bisa berkembang tanpa ngorbanin para pelaku maksudnya ya industri kreatif. Ya secanggih apapun teknologi teman Pradua, kreativitas manusia ini tetap harus kita hargai ya, harus perlu banget dihargai. AI itu boleh-boleh aja ya untuk membantu karya, tapi jangan sampai kita ngelupakan gitu ya, ngelupain siapa yang selama ini menciptakan karya-karya tersebut. Jangan sampai diambil alih semuanya sama AI ya teman Pradua.

0: Loh, kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu, dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Kedua masih sama Uca, dan ini kita masih ngomongin AI nih, dimana kita tahu ya emang AI itu makin canggih banget, tapi kita ini juga harus terus waspada teman Pradua. Soalnya nih selain itu tuh AI nih memudahkan aktivitas sehari-hari ya, teknologi ini tuh juga bisa disalahgunain untuk nyebarin hoax ya, sampai melakukan penipuan digital. Nah, jadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi itu membuka peluang kolaborasi ya bareng jurnalis Hukum Bandung dan PWI Jawa Barat untuk memperkuat literasi AI serta ningkatin juga kesadaran masyarakat soal keamanan AI dan keamanan digital ya. Ini Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria itu bilang kalau edukasi keamanan digital tuh penting banget ya, supaya masyarakat tuh bisa manfaatin teknologi dengan aman dan positif. Komdigi ini juga pastinya punya program pandu digital yang nanti turun langsung ke masyarakat ya buat ngasih edukasi. Ada juga nih platform digital talent scholarship yang nyediain materi pembelajaran termasuk tentang literasi AI ya teman Pradua. Terus apa gitu yang perlu kita lakukan ya pas nerima informasi dari AI teman Pradua? Jadi emang Direktur Kecerdasan Artificial dan Ekosistem Teknologi Baru Komdigi Said Mirza Pahlevi itu ngingetin bahwa kalau hasil AI ini tuh gak selalu benar, jadi wajib banget kita ngelakuin double check ya sebelum percaya atau kita share lagi gitu ke yang lain ya. Dan ini pemerintah juga lagi nyiapin aturan terkait peta jalan dan etika AI nih, agar nanti tuh pemanfaatan teknologinya jadinya lebih bertanggung jawab ya teman Pradua. Ya pokoknya kita gak boleh langsung percaya semua yang muncul di layar, tetap harus cek lagi, double check, tetap kritis, cek sumbernya, pikir dua kali pokoknya sebelum kita ngasih atau nge-share informasi-informasi yang udah kita dapat. Pokoknya kita harus cerdas digital ya teman Pradua, aman berinternet juga. Oke. So santai siangnya masih sama kamu, tetap di sini di 97,5 Pradua FM, teman terbaik kamu.

kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

Atlet muda Indonesia tuh bakal segera berjuang ya di panggung olahraga dunia. Dan kali ini merah putih tuh bakal berlaga di Youth Olympic Games 2026 yang digelar di Dakar, Senegal mulai 31 Oktober sampai nanti 13 November ya teman Pradua. Ini menariknya persiapan mereka tuh bukan cuman latihannya aja atau strategi pertandingannya, tapi ini pastinya ada urusan nutrisinya teman Pradua. Jadi Chef The Mission Indonesia Ita Yuliati itu mastiin kebutuhan gizi para atlet remaja ini mendapat perhatian khusus ya, dimana koordinasi juga pastinya ini dilakuin sama Kedutaan Besar Republik Indonesia, termasuk untuk nyiapin catering sesuai kebutuhan dan pantangan makan masing-masing atlet ya. Gak cuma itu teman Pradua, keberangkatan kontingen ini juga dibagi jadi 3 kloter, yaitu 27 Oktober, 29 Oktober, sama 3 November. Nah ini disiapin supaya nanti perjalanan dan pendampingan atlet itu bisa berjalan lebih teratur. Ajang ini juga Indonesia ngirimin 12 atlet yang akan tanding di 9 cabang olahraga, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, balap sepeda, berkuda, judo, skateboard. Ada juga wushu ya teman Pradua. Nah banyak banget sih emang cabangnya ya. Dan semoga para atlet nanti, atlet-atlet muda kita bisa tampil maksimal teman Pradua. Juga jaga kondisi tubuhnya dan pastinya bawa pulang prestasi yang ngebanggain ya. Makanya kita dukung pokoknya perjuangan atlet muda Indonesia di Youth Olympic Games 2026. Teman Pradua, kita doakan yang terbaik ya buat atlet-atlet muda dari Indonesia.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

semangat juang atlet Indonesia tuh emang gak kenal usia, Kevin Pradua. Jadi kali ini tuh ada Jendi Pangabean, atlet para renang andalan ya, yang emang siap untuk balik lagi berburu medali di ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Nah ini nih, di usianya yang udah 35 tahun, Jendi tuh bakal menjalani penampilan keempatnya ya di ajang ini. Tapi jangan salah teman Pradua, ini semangatnya masih membara banget ya. Dimana Jendi ini emang punya rekam jejak yang keren banget. Dia tuh sukses meraih emas nomor 100 meter gaya punggung klasifikasi 5S9 maksudnya, ini pada ASEAN Para Games 2018 dan 2022. Di ASEAN Para Games 2025 Thailand juga nih, Jendi tuh pernah borong 7 medali emas loh, dan jadi atlet dengan raihan emas terbanyak ya. Ya walaupun kayak gitu, ia juga sadar persaingan di Nagoya ini katanya bakal lebih berat ya. Karena emang, karena itu si Jendi nih ya mengaku harus bekerja lebih keras pastinya, biar nanti tuh bisa kembali ya, untuk kembali memberikan hasil terbaik pastinya buat Indonesia, teman Pradua nih ya. Dimana dukungan keluarga ini juga pastinya jadi penyemangatnya ya. Ya walaupun istri dan anaknya ini gak bisa ikut dampingin langsung di Jepang nanti, teman Pradua. Ya perjuangannya emang patut kita apresiasi ya, teman Pradua. Sekarang kita doain juga semoga Jendi nanti bisa tampil maksimal pastinya, dan juga pastinya kembali untuk mengharumkan nama Indonesia ya di panggung internasional.

nggak sih kamu ngerasa hidup kayak lagi balapan, tapi kamu bahkan nggak tahu garis finishnya di mana? Setiap hari cuma tentang deadline, scrolling tanpa henti, dan takut ketinggalan segalanya. Mungkin ini saatnya kamu tekan tombol jeda. Bukan buat berhenti, tapi buat mengatur nafas. Mereka bilang masa depan itu milik yang paling cepat, tapi kenyataannya masa depan itu milik mereka yang punya tekad untuk bertahan sampai sana. Slow living bukan berarti malas, ini tentang memilih apa yang benar-benar penting. Menikmati kopi tanpa gangguan, mendengarkan cerita teman tanpa memegang ponsel, dan mengizinkan diri sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dengan proses yang kamu lalui, ini akan membentuk karakter dirimu yang lebih kuat. Mental yang sehat dan fisik yang terjaga adalah investasi paling mahal untuk masa depanmu nanti. Karena hidup ini maraton, bukan

0: ART, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

Teman Pro 2 Liodra sama Bilal Indrajaya itu emang baru aja mencuri ya perhatian lewat duet mereka nih yang lagunya tuh lagu Bersamamu, emang yang lagi trending banget di YouTube ya. Ini lagu ini juga setelah satu atau bagian dari album Terkunci di Kamu, dan video musiknya itu dirilis di 9 Oktober kemarin ya 2026 di kanal YouTube Liodra Official. Ini menariknya lagu ini tuh punya nuansa pop ala tahun 80-an yang bikin suasananya tuh rasanya hangat sekaligus romantis. Kalau biasanya tuh lagu cinta, lagu-lagu cinta itu identik sama gombalan-gombalan ya Bersamamu, ini justru punya pesan yang lebih dalam lagi. Dimana lagu ini tuh bercerita tentang cinta yang dewasa ketika dua orang tuh gak cuman saling memuji, tapi juga saling memahami, menerima kekurangan, dan menyembuhkan luka masa lalu. Karena emang pada akhirnya kan hubungan yang sehat itu bukan soal seberapa manis sih kata-kata yang sudah diucapkan ya, tapi seberapa tulus kita gitu ya bisa saling mengerti dan bertahan bersama ya teman Pro 2. Ya buat kamu pokoknya yang lagi jatuh cinta, lagu ini cocok mungkin ya, cocok banget buat kamu, buat jadi teman nikmatin momen kamu barengan sama orang tersayangnya teman Pro 2. Dan emang lagunya Liodra sama Bilal ini udah bisa kamu dengerin di semua platform digital ya teman Pro 2. Apakah Bersamamu ini relate kah sama hubungan kamu sekarang teman Pro 2?

Siapa bilang ya teman Pradua penghargaan film itu cuma bisa diraih oleh aktris senior ya. Ini buktinya Luisa Andrina, itu aktris cilik yang baru berusia 7 tahun ya, berhasil mencetak sejarah di Festival Film Indonesia 2026. Luisa ini masuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik Piala Citra berkat aktingnya ya sebagai Nawila. Emang keren banget sih, dia tuh jadi nomine termuda sepanjang sejarah kategori itu ya, dan harus bersaing dengan nama-nama besar nih kayak Christine Hakim, Marsha Timothy, Meriam Bellina, dan juga Senina Cinnamon ya. Nama Luisa ini juga ini mulai dikenal lewat film Nawilah ya, garapan Rian Adriandi yang tayang di bioskop di Maret 2026 lalu. Film ini ngangkat kisah masa kecil seorang anak perempuan di Surabaya pada era 1960-an. Gak cuma Luisa aja ya, film Nawilah ini juga berhasil ngantongin total 9 nominasi Piala Citra, termasuk film Citra cerita panjang terbaik maksudnya, dan juga penulis skenario adaptasi terbaik. Jadi emang pencapaian ini jadi bukti kalau usia itu bukan penghalang ya buat nunjukin bakat dan kemampuan. Apalagi nih Luisa harus bersaing sama aktris-aktris berpengalaman yang di salah satu ajang perfilman yang paling bergengsi di Indonesia. Nah ini kalau malam puncak Piala Citra FFA 2026 sendiri ini nanti dijadwalin berlangsung di November nanti ya. Kita tunggu aja apakah Luisa ini berhasil ya bawa pulang piala ya. Pokoknya apapun hasilnya, emang ini patut diapresiasi ya. Ya pokoknya untuk talenta-talenta muda Indonesia, sukses terus ya.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh.
1: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Indonesia atau KMI 2026 yang bakal digelar di Makassar, Sulawesi Selatan ya, di 30 Oktober sampai Sabtu November mendatang ya. Menariknya nih, pemilihan Makassar ini bertujuannya memperluas perhatian terhadap musik dari Indonesia Timur yang emang belakangan tuh makin mencuri perhatian ya. Jadi emang perkembangan musik nasional nih gak melulu berpusat di Jakarta atau di Pulau Jawa aja, teman Pro 2. Konferensi ini nanti ngehadirin sedikitnya itu ada 500 delegasi dari industri musik untuk ngebahas berbagai isu ya, mulai dari royalti, perlindungan hak cipta, penggunaan AI, kesejahteraan pekerja musiknya, sampai keberlanjutan musik tradisionalnya. Wow, ini juga ternyata emang musik luar boleh pastinya ya teman Pro 2, masih kita nikmatin, tapi jangan sampai nih kita mendukung, lupa gitu ya, untuk mendukung karya musisi lokal ya teman Pro 2. Ya pokoknya kita ramein aja playlist kamu nih teman Pro 2 dengan lagu-lagu Indonesia, dan tunjukin emang kalau karya kita dari Indonesia, karya anak bangsa, punya tempatnya sendiri ya, punya tempat yang istimewa juga. Ya pokoknya kita harus bangga sama musik-musik Indonesia ya teman Pro 2. So teman Pro 2, sampai sini dulu Ucanya bisa nemenin kamu di santai siangnya ya. Makasih buat kamu yang udah barengan sama Uca di siang hari ini. Nanti bakal ada sore ceria, ada Gina dan Adit yang nemenin kamu sampai jam 7. Nanti juga ada English Corner ya teman Pro 2 di jam 4 sore. Foodie Talk from Cravings to Conversation bareng sama Hanif, Kitara dan Akmal dari Edu Global School ya teman Pro 2. So pastiin kamu tetap di sini terus ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ucanya pamit dulu, bye.

0: siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up!
1: Baik.
2: Halo, selamat sore teman Pro 2.
1: Apa kabar?
2: Baik harusnya mah ya, karena cuacanya juga lagi cerah-cerahnya. Semoga hati kamu juga.
1: Iya, tapi kalau cerah begini panas mentereng biasanya lemes, say.
2: Wah, apa nih kira-kira yang bisa bikin seger?
1: Pastinya info-info terkini. Menurut kamu nih, orang ya, denger info terkini langsung seger gak menurutmu?
2: Bisa jadi, misalkan infonya ada teman Pro 2 buat kamu yang lagi di rumah dan lagi galau, udah duduk aja nanti rekening kamu terisi sendiri.
1: Oh iya,
2: seger.
1: Benar. Seger. Benar. Sayangnya kita tidak menyajikan.
2: Tidak. Kita hanya ingin mengupdate pengetahuan ya, informasi ya teman Pro 2, apa sih yang terjadi akhir-akhir ini, yang terhangat, yang lagi happening.
1: Iya, lagi ongoing. Yoi. Termasuk yang lagi hangat yang bisa kamu mungkin jadikan hiburan.
2: Iya, betul.
1: Ini gratis adalah kedatangan KRI Dewa Ruci.
2: Oh, di pelabuhan ya.
1: Pelabuhan Cirebon ya.
2: Pelabuhan Cirebon. Oh, KRI Dewa Ruci itu kayak kapalnya kayak kapal-kapal One Piece gitu.
1: Oh iya, bukan kapal. Every night am I.
2: Kalau tuh kegedean itu mah Titanic.
1: Ya udah, nanti salah satu informasinya itu teman Pro 2, pastiin kamu tetap di Cheers
2: Cirebon Update.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Duh, ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: yang lagi seru ya.
1: Iya.
0: Di Cirebon itu salah satunya adalah bersandarnya.
1: Bersandarnya diriku pada dirimu.
0: Idi, bersandarnya. Bukan. Bersandarnya jidatku pada sejadah.
1: Emang bersandar itu bersujud. Oh, bersujud. Jadi katanya kalau enggak ada pundak untuk bersandar,
0: oh, gitu,
1: masih ada lantai untuk bersujud.
0: Oh gitu. Iya. Salah dong aku.
1: Kalau enggak ada bahu untuk bersandar, seseorang itu masih ada bahu jalan. bersandar di bahu jalan. Enggak lah, bahu jalan kan trotoar. Oh, kenapa iya ada ya? Orang kelindes? Mungkin kalau trotoarnya dipakai untuk
0: sepeda motor yang
1: nakal. Oh, itu yang kacau-kacau. Tapi kita enggak mau membahas soal sepeda motor. Iya. Kita mau membahas soal KRI Dewa Ruci.
0: Wow, hadir ini berarti tiap tahun ya dia?
1: Iya, hampir tiap tahun dia bersandar di dermaga Pelabuhan Cirebon.
0: Oh iya.
1: Ini kapal legendaris. Keren. Dari TNI Angkatan Laut.
0: Iya, benar. Jadi karena dia bersandar nih di Pelabuhan Cirebon, ada kegiatan yang namanya open ship.
1: Nah, itu dia. Jadi dia buat ini, buat sip-sipan gitu. Kerja sip 1, sip 2, bukan?
0: Kita dong. Enggak ya, ini open ship, shipnya ship
1: kapal. Ah, makanya dengerin English Corner.
0: Iya. Nanti harus itu jadi terakhir.
1: Oh iya.
0: Nah, open ship ini 13 sampai 18 Oktober. Jadi kalau misalnya kamu pengen mencoba sensasi menaiki kapal Dewa Ruci ini, kamu bisa datang ke Pelabuhan Cirebon di Dermaga Pelita 3 mulai jam 8 sampai jam 7 malam.
1: Nah, itu dia.
0: Pagi sampai jam 7 malam.
1: Ini juga kamu bisa merasakan kemegahan kapal kapal layar ya, kapal layar yang bukan kapal-kapal yang kayak apa?
0: Apa tuh?
1: Kapal pesiar bukan. Tapi kapal-kapal yang kapal-kapal zaman dulu yang untuk berlayar yang kayak gagah banget gitu tuh, Gin.
0: Oh, iya.
1: Iya, terus juga di sini berkesempatan juga kamu untuk mengenal kehidupan awak kapal ya. Terus juga perlayaran lintas negara tuh kayak gimana sih, bisa tahu ya. Kemudian juga peran KRI Dewa Ruci dalam mencetak calon perwira TNI Angkatan Laut selama puluhan tahun.
0: Dan tidak play-play karena kapal ini sudah dibuat pertama kali di Jerman Barat tahun 1952.
1: Wow.
0: Oh, belum lahir kapal ini sudah lahir duluan.
1: Iya.
0: Dan ini jadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan dan pelatihan pelaut TNI Angkatan Laut.
1: Nah, jadi masih ada waktu sampai 18 itu hari apa berarti, Gina?
0: Hari Minggu.
1: Minggu ya, masih sampai hari Minggu di Cirebon. Jadi ini terbuka ya karena open ship.
0: Iya. Gratis juga.
1: Gratis ya, juga ya, teman Pro 2. Bisa foto-foto di sana, bisa ngonten-ngonten ya. Bener. Dan juga merasakan sensasi naik di atas kapal legendaris.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi bareng sama Adit dan Gina.
0: Betul ya.
1: Dan kali ini kita ketemu di English Corner. Yuuu.
0: As always, every Wednesday we meet with the student every school,
1: yes,
0: in Cirebon. And today we are going to make conversation,
1: yes,
0: with a student
1: from Edu Global School. Boleh introduce dulu masing-masing ya, introduce dulu. Ada siapa aja hari ini?
2: Oke, di sini aku sama
1: Hanif. Mic-nya boleh lebih closer?
0: Iya, biar enggak kangen Hanif. Mic-nya dideketin. Oh, iya.
1: Oke, ada siapa nih yang pertama nih?
3: Oke, di sini aku sama Hanif.
0: Hai Hanif.
1: Hanif, halo.
3: Hai.
0: Next.
4: Okay, let me introduce myself. My name is Keitara.
1: Halo Keitara.
0: Keitara, dipanggilnya K.
4: K aja.
1: Oke.
0: Satunya?
5: My name is Akmal.
1: Kalian originally from Cirebon nggak?
3: Original.
1: Originally from
0: original.
1: Cirebon.
0: Oh, original.
1: Amazing. Original Cirebon.
0: Ini
1: enggak
0: nih, ini enggak.
1: Oh iya, yeah, from where?
5: From Bandung. I'm born in Bandung.
1: Oh, born in Bandung. Wow, okay. Bandung tiris, ey.
0: Tau ya kayak gitu aja. Tapi anyway, Keitara, Kei, kamu suaranya bagus banget, Kei.
1: Iya, oh kamu announcer.
0: Thank you. Announcer or singer,
1: singer,
0: maybe?
3: Singer gak sih, Kei?
4: False. Singer false apa?
1: Oh iya?
0: Masa.
1: Kamu suka bikin konten VO gitu gak?
4: Enggak.
1: Wah,
4: enggak.
1: Nih, kamu bikin deh kayaknya.
4: Aduh, bagus,
1: Kei.
4: Jangan-jangan ini hidden talentku nih.
1: Wah. Iya. Bisa.
0: Iya. Today kita akan ngomongin from cravings to conversation.
1: Yes, foodie talk.
3: Yeah.
1: Foodie talk adalah kita akan ngobrol bersama
0: Mas Budi.
1: Jadi Mas Budi itu ada karyawan sini namanya Budi.
0: Tapi bukan ya.
1: Bukan.
0: Kita mau ngomongin makanan.
1: Makanan. Yeah. Nah, foodie-nya makanan.
0: Iya, foodie.
1: Tapi Mas Budi juga suka makan.
0: Iya juga sih.
3: Pas banget tuh, Kak.
0: Oh iya, benar. Ajak aja apa Mas Budi?
3: Iya, boleh.
1: Nanti deh. Ya. From cravings to conversation. Oke. Okay. Boleh mungkin
0: siapa dulu
1: yang mau ngawal. Kenapa nih harus
0: tema kita
1: hari ini foodie?
3: Mungkin kita ngomongin foodie karena udah sore, bisa
0: selamat.
3: Kita mau masuk dinner kan?
1: Oh iya.
3: Pas banget.
4: Terus kita juga pilih makanan, soalnya ini berguna banget ya, apalagi kalau misalnya keluar negeri, soalnya kita kan masih butuh makan ya.
3: Yeah.
4: Jadi kan kalau misalnya kita order keluar negeri pasti agak bingung dikit nih.
1: Yeah.
4: Kita ordernya gimana? Jadi kenapa kita pilih makanan?
0: Kenapa pilih temanya makanan? Karena makanan itu penting ya.
4: Yeah.
0: Dimana aja.
1: Yeah. Satu bangsa. BTW aku baru dengerin suaranya Keitara dari headphone, bagus suaranya.
0: Ya,
1: bulat dan kayak suara.
0: Sebenarnya kita ini tim mencari talent.
1: Kita lagi mencari talent sih sebenarnya.
0: Aduh, boleh
5: kayak. Sama tahu.
4: Aduh, soalnya setelah aku nyanyi dibilangnya, "Aduh, Kay, jangan nyanyi dong, aku mulus."
1: Waduh. Oh, berarti kamu cocok storytelling.
3: Iya,
1: storyteller gitu.
0: Benar.
1: Hai guys, hari ini aku mau nyobain makanan di Mama Tohani gitu ya.
0: Cocok. Iya.
1: Kuliner. Oke. Sebelum lanjut, ada enggak makanan favorit kalian dulu?
4: Banyak sih.
1: Coba paling
4: top
1: 1. Top 5. Top 5 makanan yang kayaknya menghiasi everyday, every time kamu deh.
0: Your explore. Comfort food.
1: Yeah. Number 5
5: is chicken.
1: Chicken.
0: Iya sih, chicken.
1: Chicken, specific chicken, fried chicken, or chicken, apalagi sih tipe-tipe chicken itu?
0: Geprek chicken.
1: Spicy chicken,
4: yeah. Ayam bakar,
3: chicken.
1: Yeah. Chicken apa nih?
3: What chicken mal?
5: Fried chicken.
1: Fried chicken, number 4.
5: Number 4?
1: Like, maybe mie ayam, maybe?
3: Yes.
1: Meatball?
3: No.
1: Bakso?
3: French fries, maybe.
1: Okay, number 4.
5: Our
3: traditional number from Cirebon.
1: Yes.
5: Empal
1: gentong number 3. Okay.
4: Paling enak di mana, Mal? Empal gentong.
5: Haji Irwa.
4: Di mana tuh?
1: Haji Irwa.
4: Di sana aja, Pak.
1: Di mana
4: tuh?
1: Di Ciperna, Pintu Kuartol.
4: Pokoknya asli Ciperna, jadi tahu gitu.
1: Oh iya.
4: Lokalnya ya. Number 2.
1: Runner up.
5: Crab. Yeah.
1: Crepes.
0: No,
1: crab, kepiting.
0: Yeah.
1: Oh, kepiting.
0: Crab.
1: Crab. Sorry.
0: Crab.
1: Crab.
0: Kepiting saus apa tapi?
1: Saus Padang.
6: Saus Padang ya.
1: Saus Padang juara sih itu ya. Aduh. Jadi juga, ini ngomongin makanan jadi lapar.
0: Aduh. Iya kan. Cocok. Number one.
6: Hungry. Number one is oyster.
1: Oyster. Oh, you love seafood ya berarti ya?
0: Yeah, yeah, I love seafood. I love seafood so much, but my friend didn't like seafood because dia
1: allergian.
0: Allergian? Bener enggak sih ngomong gitu? He has
6: allergy.
1: Aku enggak makan seafood. Tapi aku suka kerang, suka sih.
0: Padahal
1: itu seafood kan. Iya, tapi suka kalau kerang suka. Oke, next Keitara top 5.
4: Untuk number 5, I think pasta.
1: Pasta.
4: Kalian bebas gitu, bisa pasta kan luas ya. Apalagi kalau di Itali. Aduh, wow. Italia banyak rulesnya, dikit-dikit enggak boleh dipatahin. Kan ribet ya. Kalau disuruh pilih satu, carbonara.
1: Carbonara.
0: Keju ya berarti.
4: Keju.
1: Tapi sekarang udah ada wow spaghetti.
0: Wah, iya itu. Kamu disebutin dia kan enggak bayar.
1: Enggak, maksudnya spaghetti kan pas kita makan wow gitu, coy. Enggak iklan sebenarnya. Pasta.
0: Pasta
1: number 5.
4: Terus iga sih, iga bakar. Itu enak sih.
0: Iga bakar madu.
1: Kalau iga tuh bahasa Inggrisnya apa, tau enggak? Tulang belakang tuh apa?
4: Tulang
1: belakang apa ya? Backbone.
4: Backbone.
1: Rim gak sih?
4: Bukan backbone.
1: Oh, iga tuh backbone itu.
0: Oh. Unbread
1: the backbone kan?
0: Berarti
1: Anda iga. Tapi kalau aku suka, lebih suka iga masardi sih.
0: Aduh, baras suara dong. Terus next number 3.
4: Aduh, lagi suka yang manis-manis nih.
0: Apa tuh?
4: Universal ice cream.
1: Gelato.
4: Enak.
1: Enak. Kamu kalau ice cream lebih suka yang sweetie or yang asem-asem?
4: Sweet.
1: Oh, yang sweet. Okay.
0: Vanilla.
1: Coklat.
4: Paling basic tapi enak gitu kan. Very basic.
0: Benar. Okay. Number two.
1: In your life,
4: Number two, ayam goreng.
0: Ayam goreng is comfort food ya.
4: Easy.
0: Semua orang kalau mau apa pakai ojek online gitu ya.
1: Cari ayam goreng.
0: Pencarian ayam goreng.
1: Tapi kalau ngomong ayam goreng, kamu paling suka sambelnya sambel apa?
4: Aku nggak makan sambel.
1: Jadi cuma ayamnya doang. Kecap paling ya.
4: Enggak juga.
1: Jadi
3: saus tomat.
4: Enggak sih, ini ayam goreng bawang, tau enggak?
1: Ayam goreng bawang putih, udah ada rasa gurih sih itu.
4: Kalau dikasih saus juga kurang gitu. Jadi enaknya dari sananya aja.
1: Aku juga suka sih kalau itu.
0: Iya. Number one.
4: Aduh, mie.
1: Noodles.
0: Jadi number 5-nya mie from Italia.
1: Number 1 mie from Indonesia. Mie ayam maybe. Mie ayam or mie yamin.
0: Atau mie ciut-ciut, mie gulung-gulung.
4: Iya, aku sih itu aku bebas ya. Tapi yang penting berkuah lah.
1: Oh, yang penting berkuah. Oke. Nanti suka kepiting, crab ya. Kay suka noodles, mie ya. Oke, sekarang kita ke Hanif. Top 5.
0: Anak kayaknya pecinta kuliner sih.
1: Nah, iya.
0: Kayak
1: food vlogger. Foodie banget. Foodies. Top 5 foodies.
3: Asih. Number 5 it's fried rice.
1: Nasi goreng. Kesukaannya Obama itu. Obama kalau ke Indonesia pasti saya suka nasi goreng.
0: Sate.
1: Empat sate pasti nih.
3: Apa?
1: Mie ayam.
0: Noodles chicken. Number 3
3: it's seafood.
1: Seafood specific
3: at what?
1: Crabs or maybe fish?
3: I think
1: bawal, fatin.
3: I think for the fish it's barracuda.
1: Barracuda.
4: Wow.
3: Barracuda.
1: Yes,
3: in what? Pangandaran sih.
0: Lubang.
3: What beach?
1: Kejawanan.
0: Ada.
1: Nanti saya cek dulu ikan barakuda. Saya tahu ya barakuda.
3: Mulutnya moncong.
1: Barakuda.
3: Ada. Ada barakuda.
1: Barakuda fish, yes. Ini dia.
0: For ini apa? apa tuh namanya, MPA sih.
1: Kan dia enggak. Dia kan enggak MPA sih kali deh.
0: Mereka kan ini anak-anak
1: ya. Anak-anak kau doang.
0: Enggak telanjur.
1: Iya iya iya. Barak udah fish. Oke.
0: Enak sih emang dagingnya tebel ya.
1: Iya ya. Panjang.
0: Iya, benar. Terus daging apa ku tulangnya sedikit. Iya kan. Iya iya. Nomor 2 apa nomor
1: 2? Number 2. Number 2. Number
6: 2. Enak banget ya kayaknya.
0: Iya.
1: Harus coba sih. Bener-bener hari ini kita bener-bener kayak terbayang-bayang semua makanan ya. Bener-bener kita food dari food itu bikin
0: iya craving.
1: Jadi conversation-nya kemana-mana nih kita bagus banget.
0: Bener-bener.
2: For me number 2 it's ketoprak.
1: Ketoprak. Local food from Cirebon.
0: Nanti kamu ditanya sama dia, top 5 ketoprak di Cirebon.
1: Nanti ada lagi turunannya.
0: Aduh. Saja kayak gitu.
1: Tapi ketoprak mau dianjurin jadi ini tahu apa warisan budaya tak benda.
0: Oh iya. Bagus banget berarti.
1: Dari disebut bar kabupaten. Jadi ketoprak bakal mendunia.
0: Oke, okay. Next number 1, Hanif.
2: Number 1 it's noodles. Say like
0: noodles. Say like me. Oke.
1: Okay, noodles jebel?
2: Ya,
1: noodles jebel.
2: Yes, gacoan
1: jebel. Gacoan jebel ya.
0: Mau coba cari bahasa Inggrisnya jebel.
1: Enggak, jebel itu udah kayak merek-merek dari Indonesianya. Maksudnya istilah Indonesia enggak bisa ditranslate.
0: Mau ditranslate apa?
1: Jebel. Cuma beda ininya aja,
2: beda aksen.
1: Aksennya aja.
0: Jebel. So, kalian ini kan tadi ya di awal bilang kalau kita pergi ke luar negeri gitu ya kan, terus lagi cravings, pengen order makanan, bagaimana nanti apa namanya ordernya gitu ya. Makanya kenapa bikin temanya ini gitu. Coba berarti bikin conversation or
1: Oke, nanti setelah ini ya nanti kita juga masih nungguin nih komentar yang masuk di YouTube-nya RRI Cirebon dan juga di TikTok. Silakan yang mau nanya seputar foodies ya, atau gimana sih caranya nanti kamu keluar negeri pesan-pesan makannya harus gimana? Silakan ya. Terus yang masih bareng sama Adit dan Gina dan juga teman-teman dari Edu Global di English Corner.

0: ininya mah Mister Mister. Oke, terakhir ada kata-kata enggak teman-teman buat pendengar buat atau yang lagi nonton di YouTube?
1: Iya, mau yang lagi nonton.
2: Kita
0: quote of the day. Quote of the day.
3: I think rather than the quote, I think we should do word of the day so we can educate the viewers too. So we're gonna choose 5 words that you can use when or like trying to express your hunger. Yes. So for the first one, you can read it.
2: Wait. Okay, for first one,
3: I think the first one ngidam.
2: Oh, it's crave.
3: Yes, craving
2: it's like bumil, you know?
0: Yeah, ngidam.
3: Yeah, craving something. Yes.
2: It's craving.
0: Craving.
3: Ngidam is craving.
2: Okay, kita.
3: Okay. Let's say you found this food and it looks so good. You don't have the word for it. Deh. Kayak makannya enak banget, kayak kata-kata itu kurang.
0: Yeah.
3: Ya kan? So we say mouth watering.
0: Mouth watering.
3: So mouth itu kan mulut, watering itu air. Oh, ini tuh
2: mouth it's like
3: ngiler.
2: Yeah, ngiler.
3: Oh, it's very
0: mouth watering. Itu masuknya slang word-nya gitu ya? Apa
3: No, it's I think
2: fucking
3: no.
0: Mouth watering.
2: Yeah.
0: Kalau food blogger kan dia I want to dead gitu, mau meninggoy.
3: It's so good, I'm gonna die.
0: I'm gonna die.
2: Okay, Akmal. Maybe for me is hit the spot.
0: Hit the spot.
3: That's a good one.
2: Because harusnya tuh jadi seperti suatu yang pas di dalam
3: lidah.
0: Lidah. Ini pas di lidah.
3: Udah ini makanan enak banget.
2: Enak banget. For example, is this bowl of ramen is
3: it's
2: so
3: good. It hit the spot.
2: It really hits the spot.
0: Oh, okay.
2: Kayak semangkuk ramen ini sangat pas.
0: Okay.
3: Sangat gitu, yes.
2: Okay, for me, it's savory.
0: Savory.
2: Yes, it's like for the tasty, it's gurih.
0: Gurih-gurihnya.
2: Yes, that's it.
1: Okay.
3: Okay, for the last one is indulge. It's very, not everyone use indulge, but indulge is like menikmati.
0: Indulge.
3: Like, yeah, indulge.
0: Spelling, gimana spellingnya?
3: I-N-D-U-L-G-E.
0: Oh, indulge.
3: Like, yes. Like I'm indulging this ice cream. Aku sedang menikmati es krim ini.
0: Seru.
3: It's a very fancy word.
0: Yeah.
3: But it sounds good in the ear. Ya,
0: sangat teri-teri.
3: Yeah,
0: ini enak didengarnya.
2: Ya.
0: Yes. Oke. Okay. Kalau gitu terima kasih sekali lagi buat Hanif, Yaitara, Akmal, makasih udah mampir.
2: Thank you.
1: Thank you so much.
0: Semoga menghibur, bermanfaat juga tadi ilmunya ya. Kita dapat insight-insight baru juga, kata-kata baru hari ini teman Pro 2 ya.
1: Yes,
0: makasih buat kamu juga yang udah nonton di YouTube dan di live TikTok kita tadi ya.
1: Yep. Kita ketemu lagi di English Corner minggu depan.
0: Bye. Bye.
1: Kameranya.
0: Oh,
1: ini di situ.
0: Ya,
1: dadah.
0: Yeay.
4: Pernah enggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang. Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: Sampai ketemu di hari ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

97,5/2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 17:42 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Cirebon
2: Update.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.
1: Audio Jungle.

0: I wish you knew ya. Aku berharap kamu tahu. Tahu soal apa nih Gina?
1: Tahu kalau di Cirebon ada Festival Topeng.
0: Oh, ini yang sempat kita galakan. Enggak, kita waktu itu kan pernah podcast bareng yang di Museum Topeng itu kan,
1: iya,
0: Gin.
1: Bener.
0: Nah, ternyata ini sekarang ada festivalnya. Dan ini juga melibatkan 5 negara, Gina.
1: Keren, berarti topeng-topeng yang waktu itu kita bahas yang dari Italia,
0: iya.
1: Venezia, mana lagi sih?
0: Nah, kita pengen tahu nih dari mana aja orang-orangnya ya.
1: Oh ya udah.
0: Jadi yuk. Ini akan ada CMF namanya.
1: CMF.
0: Cirebon Mask Festival.
1: Wow, wow.
0: 2026.
1: Yes, of course.
0: Tradisi toreng.
1: Toreng.
0: Topeng.
1: Kalau Cirebon. Toreng kan gatel. Topeng dong.
0: Ini akan mempertemukan seniman lokal dengan seniman internasional dari 5 negara.
1: Keren.
0: Ada dari Malaysia.
1: Malaysia.
0: Singapura. Korea.
1: Korea
0: Selatan.
1: Korea.
0: Ecuador. Dan Jerman.
1: Jerman nih.
0: Wah, mantep kan?
1: Wow, keren.
0: Iya, ini festival budaya bertaraf internasional.
1: Wah, dan akan dipusatkan di Balai Kota Cirebon ya.
0: Selama 2 hari berturut-turut dari tanggal 15 sampai 16 November 2026.
1: Iya, kenapa sih kok ada acara ini?
0: Jadi,
1: kalau kata Pak Agus,
0: ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon bilang ini adalah kegiatan yang diciptakan atau dirancang sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi budaya daerah sekaligus mempertemukan tradisi seni topeng dari Indonesia dan berbagai negara.
1: Oh, jadi kayak bukan topeng aja, nantinya juga akan ada kolaborasi berbagai bidang katanya. Ada dalangnya, nayaga, pengrajin topengnya, penarinya, hingga penjahit kostum pertunjukannya.
0: Wah, seru ya. Dan ini sekitar 80% juga pertunjukannya akan menampilkan tari topeng.
1: Oh iya.
0: Terus juga ini berkolaborasi dengan karbonasi minuman
1: soda dong.
0: Berkolaborasi dengan International Mask Festival dari Solo.
1: Oh, berarti dari
0: kolaborasi.
1: Solo ya?
0: Iya.
1: Iya, baik.
0: Jadi terus, seniman Solo itu lagi. Ya, makanya kan para pengrajin seni topeng kan ya, dari
1: betul,
0: Solo.
1: Betul.
0: Nah, ini juga pastinya akan ada seni tari topeng Cirebon yang menjadi sajian utamanya.
1: Iyalah, gitu. Kan di Cirebon.
0: Di Cirebon.
1: Iya kan.
0: Terus selain itu,
1: nah jadi
0: ada ini juga.
1: Ada ini juga, ada selain CMF, ada apa lagi nih masyarakat bisa nonton
0: ini
1: apa?
0: Ada workshop.
1: Lagi? Ada workshop juga.
0: Iya. Ada batik.
1: Ada workshop batik ya?
0: Oh, enggak, workshop topeng.
1: Oh iya.
0: Ada juga pameran batik.
1: Oh iya, sama ada apa?
0: Kuliner. Pasar kuliner. Wah, serius-serius enggak sabar. Rame banget ya pastinya ya.
1: Iya. Ada gala dinner segala ya.
0: Wah, ada berbagai perlombaan juga. Dan pastinya ini Balai Kota Cirebon akan rame ya.
1: Betul.
0: Pada saat kegiatan nanti.
1: Aku jadi penasaran kalau kita kan tahu ya tari topeng Cirebon tuh kayak gimana gitu ya. Kalau dari Singapura,
0: dari
1: Ecuador.
0: Tarinya
1: gimana dia ya?
0: Dia topeng-topeng yang kayak kalau kita lihat di pesta-pesta yang di film-film gitu tuh, Bin. Topengnya topeng Zorro.
1: Oh gitu ya, Ecuador.
0: Ecuador kan Amerika Latin ya. Ini topeng-topeng, coba topeng Ecuador.
1: Topeng Ecuador. Sama apa lagi tadi? Topeng
0: Jerman.
1: Ecuador.
0: Nah tuh.
1: Topeng Ecuador.
0: Atas, nah.
1: Nah, coba yang mana?
0: Coba.
1: Oh yang kayak gini?
0: Nah iya.
1: Kayak bulu-bulu. Bulu-bulu. Ya kalau di
0: sini
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Wah serem, tapi wah, seru nih kayaknya ya. Coba kalau topeng yang mana lagi tadi?
0: Topeng Jerman.
1: Topeng Jerman.
0: Oh ini lebih gini, modern. Gini. Ini yang ini nih, yang kayak gini juga. Ini kita BTW lagi sambil googling ya, teman pro 2 ya.
1: Iya. Wah, bakalan seru banget nih, kayak karnaval nih.
0: Kayak karnaval. Ini tarifnya internasional ya, teman pro 2. Jangan lupa catat tanggalnya.
1: 15-16 November 2026.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech neck. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanstrach, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech neck adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech neck adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanstrach mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech neck, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

0: JKT48, andai aku bukan idola, apa dong?
1: Aku memang bukan.
0: Dulu aku bukan superstar ya, sekarang aku bukan idola.
1: Kalau kamu kan idola.
0: Woi. Gak
1: bisa kamu bilang kan.
0: Idola cilik. Idola semua idola.
1: Tapi yang jadi idola itu pastinya yang bisa ngasih pengaruh baik ya.
0: Iya, salah satunya kayak SMP Negeri 2 Palimanan. Ini ya. Jadi pionir sekolah siaga kependudukan di Kabupaten Cirebon.
1: Oh, kenapa kok bisa begitu?
0: Jadi mereka disiapkan menjadi generasi muda yang berkualitas. Mm-mm. Dikasih pemahaman tentang kesehatan reproduksi, mm-mm, kemudian pencegahan stunting, mm-mm, hingga perencanaan kehidupan berkeluarga. Oh. Yang memang hal ini kadang ya Gina, tidak secara eksplisit tuh diajarkan di sekolah.
1: Oh, iya.
0: Biasanya ya kadang kan kayak gimana sih cara berkehidupan berkeluarga nantinya, ya kan? Mm-mm. Nah hal-hal ini kan kadang kita dapatkannya di jalanan, di tongkrongan gitu ya.
1: Betul, kadang dianggapnya tabu ya.
0: Padahal
1: sekarang itu penting sekali gitu. Nah. Ya, supaya mencegah hal-hal yang buruk gitu.
0: Betul.
1: Ya, kemudian hari ya.
0: Iya, karena memang untuk menjadi keluarga itu enggak sekedar bermodalkan cinta ya.
1: Ih, tidak bisa. Bermodalkan cinta, bahkan harta pun tidak menentukan segalanya.
0: Bisa aja. Jadi harus balance antara harta ya untuk untuk nafkah keluarga.
1: Wala.
0: Dan cintanya juga harus ada. Karena ada orang yang jor-joran ngasih harta gitu ngasih nafkah tapi secara batin tidak terpenuhi. Berarti kan gak ngasih cinta. Ada yang ngasih cinta.
1: Tapi
0: Laper.
1: Banyak. Emang bisa kenyang makan cinta.
0: Nah
1: makanya sekolah SMP Negeri 2 Palimanan ini disiapkan untuk penguatan ya pendidikan kependudukan melalui program Sekolah Siaga Kependudukan.
0: Nah itu keren banget.
1: SSK.
0: Sesek. Enggak, bukan ya, sekolah siaga kependudukan.
1: Nanti orang mikirnya SSK sesek beneran.
0: Enggak, maksudnya sesek tuh kalau misalnya enggak punya modal untuk berkeluarga. Kan nanti keluar rumah tangganya ada sesek terus. Kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Keren banget sih. Semoga nantinya sekolah-sekolah lain juga bisa ikut ya untuk mengajarkan kesiapan ya untuk siaga menjadi keluarga.
1: Betul sekali. Kalau sekarang kita siap untuk menyimak MLC.
0: Ya, betul.
1: Iya.
0: Hari ini
1: ada siapa?
0: Ada Sheva Al Ghazal.
1: Bagus juga.
0: Bagus namanya ya, Sheva.
1: Karena orang dengan huruf X di awal itu jarang sekali.
0: Ada.
1: Siapa?
0: Shafiera. Ada Shafi Hernandez. Ada Shafier.
1: Ada lagi.
0: Ada. Ada X.
1: Oh, enggak ada ya.
0: X-Men.
1: Ada anak era HLP-nya.
0: Siapa?
1: Sabiru.
0: Emang pakai X?
1: Iya.
0: Coba.
1: Sabiru.
0: Oh iya bener.
1: Sabiru
0: Oshie Al Hakim. Wah, keren juga ya anaknya.
1: Betul. Bunet. Bunda Rahel ini mah ya, bukan bunda yang lain.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Teman Pro 2, makasih banyak ya sekali lagi buat kamu yang udah ngikutin Cheers Up hari ini.
1: Betul, seru sekali tadi ada English Corner barengan sama Edu Global School. Dan nanti minggu depan juga ada lagi ya.
0: Ya, tiap hari Rabu.
1: Siapa ya?
0: Bareng sama Highfield
1: ya. Highfield ya kalau nggak salah ya. Pokoknya tungguin aja ya English Corner-nya setiap hari Rabu jam 4 sore ya.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2 Aditya pamit.
1: Gini juga pamit.
0: Semoga hari kamu makin update ya.
1: Terima kasih. Kita ketemu lagi di Cheers Up berikutnya.
0: Kitanya pulang kayak lagunya Tips X.

0: udah lebih update kan hari ini?
1: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.
0: Cheers!
2: Cheers Up!
1: Cirebon
2: Update!

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, selamat sore teman Perdue, selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Ya, semua Perdue selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Ellen dan juga Edit pastinya.
0: Yo, apa kabar kamu teman Perdue dimanapun kamu berada? Semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja di
1: mana. Betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman Perdue. Yes. Saatnya untuk Edit dan Ellen nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja

0: merilis EP-nya.
1: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
0: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget ya pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada udah capek kerja.
1: Sefa Al-Ghazal.
0: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget ya pertengahan minggu. Mungkin lo ada udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
1: Aduh.
0: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
1: Yoi.
0: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
1: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena

0: selamat malam.
1: Wede.
2: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
2: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah-salah. Itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?
0: Konbanwa.

0: gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya?
2: Baik-baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Kemana gimana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu. Selatan Jepang. Oh, itu deket apa berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh wow, jadi, lumayan ya.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh.
0: Tetap jauh ya.
2: Kata Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh iya benar, masih lumayan ya.
0: Masih lumayan bro.
1: Iya,
0: benar.
1: Dan di sana masih ini nggak sih cuy, banyak yang ngedrift gitu nggak sih?
0: Itu terlalu film mas.
1: Sorry.
0: Terlalu film mas.
1: Gue coba cari referensi apa yang mungkin. Di Jepangan yang
2: record. Masuk kan?
0: Bener-bener. Di sana ketemu Naruto enggak?
1: Gua sih mending enggak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke, okay. Jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri enggak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke. Okay. Alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, banyaknya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja bisa dibilang.
1: Oh.
2: Kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengalaman agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede. Dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar, terus ditambah lagi apa ya, bahasa karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
1: Oh iya, oke.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
1: Oke.
2: Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here.
1: Yeah.
2: Jadi ya gitulah. Asik seru banget.
0: Wow. Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana bro?
1: Iya yeah, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. City pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I am really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course, pengaruh banget. Karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama, itu aku single pertama rilisnya di Indonesia.
1: Oke.
2: Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta di Indonesia.
1: Oke.
2: Gitu. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
1: Oke.
2: Okay. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Asik sih. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya.
1: JKT, JKT48.
0: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Ya kan maksudnya, kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka.
1: Udah Udah jauh-jauh endorse-nya JKT48. Ada Jiko Shokai-nya. Gak ada ya. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser, mm-hmm. terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia.
0: Okay.
2: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
1: Oh, okay.
2: My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
2: Mungkin many people are.
1: Yeah.
2: Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
1: Oh. Okay.
2: Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya. Yeah?
2: Waktu kecil tuh. Intinya suka banget lah dengan drum. Mulai les drum setahun dua tahun berhenti, terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya benar.
2: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan. Dari mendengarkan terus main. Mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapat inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu, dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Notification. Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
0: Oke.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. Pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Wow. Alright. Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh nggak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasa lah kayak you wanna show it to your family, orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself gitu.
0: Yang gue dapatkan. Benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Mbappe
2: dari situ.
1: Kylian Mbappe.
0: Salah kenapa Kylian Mbappe?
1: And every country.
2: Semua dari semua benua di dunia ini aku udah.
1: Oke.
2: Antar.
1: Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di Gembok sini.
1: Oh, gila.
0: Wow. Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada.
1: Ada coy. Yeah. Di toko.
0: Iya, yeah, sebelahnya Godzilla.
1: Iya.
0: Kan?
1: Yeah.
0: Gojira. Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul. Judulnya? Judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau yang mau just tip mungkin ke...
0: Gak usah.
1: Gak jadi, gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: Barat masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazelle.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya.
2: Enggak bener
1: masa. Ternyata. Gua pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gua.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
3: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
3: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh, nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, yeah, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
3: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Wih.
3: Pan romance lebih tepatnya.
0: Oh, oke. Berarti dicerita tentang romance ya, mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
3: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
3: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya, iya.
0: Oke, berarti di EP ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
3: Ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
3: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
3: Storyline.
1: Oh.
3: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
3: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke, okay, mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification.
3: Notification.
1: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
3: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
3: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Oke.
3: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
3: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna Genius
0: ternyata ya. Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Oke,
3: ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
3: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gue jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama bang.
1: Apa?
3: Like doang, bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WKWK lah.
1: Nah itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
1: Pengalaman di ghosting.
0: Di lagu Notification ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibalas untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibalas ini apa ya gue balasnya gitu ya.
3: Iya
1: gak sih?
3: Ini dari lagunya itu sebenarnya itu benar.
1: Iya kan?
0: Benar-benar. Oh, wow. Alright.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagu. Iya.
0: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah,
0: gitu kan.
1: Iyalah.
0: Bahkan either zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
0: Itu dia.
1: Iya. Jadi
0: Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
3: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
3: Okay. Special song that I wrote to my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Yeah.
3: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
3: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
3: Nah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
3: karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oh, oke.
3: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Iya, benar-benar.
3: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Oke, okay. Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
3: Iya, benar.
1: Iya kan, benar kan.
0: Biar nggak halu ya.
1: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
0: Sampai ke bawah mimpi gitu.
1: Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisa aja.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, coy.
3: Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus, lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, ya, gak usah dibalas.
0: Ya kan udah terjadi juga.
1: Ya, udah terjadi, gitu. bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
0: Sedap.
1: Tawa lo gasel. Tawa aja lo. Malu. Oke. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah, ini tentang apa, Gazel?
3: ILY ini adalah setelah Just a Dream, gue akhirnya move on.
1: Uh-huh.
3: Mulai PDKT sama orang baru, ya kan? Okay. PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh. Oke. Okay.
3: Confess-nya lewat lagu ini gitu.
1: Oh,
3: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
1: Yeah.
3: Lewat lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, 2022 awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Oh,
3: jadi,
1: wow, alright.
3: Wow,
1: bener.
3: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Abar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake. Obake. Iya. Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
3: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
3: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
3: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
3: Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan pada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
3: Secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
1: dengan
0: kamu. Asik.
1: Benar-benar.
0: Alright. Oke oke, kita lanjut ya ke lagu keempat berarti di EP ini. Ada Fly Away.
3: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
3: Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Okay. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life, or for as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya.
0: Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya dia di EP ini ya. Nah, ini ceritanya tentang apa ini berarti?
3: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Sama siapa?
0: Chris John.
1: Oke. Lo ditonjok nih ceritanya ya.
3: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu tolak lagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Temen gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi. Dan pada momen itu gue langsung reflect ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Kan? Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
1: Ngerti. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
3: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright. Gila Gesel. Wow. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
3: Ya.
1: Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
0: Ada lagunya lain.
1: Foolish Man.
0: Bener. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Yeah. Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Just
0: a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
1: betul,
0: doi ya.
1: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: ini
1: nih.
0: Dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film nih.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa, itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapet tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapet tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan denger lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, okay. Lagunya juga sangat senja-senja.
1: Okay.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh, alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet dan aku ajak lah dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya.
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini enggak sih maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
0: Iya, benar-benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Alright. Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih ya. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini, tinggal sendiri, kerjaan part-time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak kayak rasa connected banget lah.
0: Mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya. dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
3: Mau beli asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Santai.
1: Seru. Dan bahkan ya itu cara Gazal untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh. Gigih segigih itu dia.
0: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lu nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes, itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri?
1: Iya. Gitu?
2: Okay. Untuk Gigi, bisa dibilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh. Hmm.
2: Which semua itu harus sakset dikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam misalnya.
1: Buset. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan. Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri, terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting, tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 1 jam 2. Okay. Dan baru pulang cuma jam 1 pagi, jadi kayak
1: wah gila,
2: rasain thrill.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini gak sih, kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gua kan gak tahu filmnya kayak apa.
1: Gua cuma
2: kasih lihat draft posternya kayak apa.
1: Okay.
2: Sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
1: Gokil.
0: Berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
0: Oh, ada ya. Bisa sih streaming ya.
2: Udah ada.
0: Benar-benar. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa, bisa ditonton ya.
1: Nah, di situ ada lagunya Gazel dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Di scene-nya motor.
0: Nah, itu dia. Motor ya.
1: Film Dilan ya.
0: Salah, bukan.
1: Ya, sorry.
0: Gua mau ke situ. Iya. Gua mau nambahin pakai jaket jin ya.
1: Apa Mila ya? Salah film. Sama-sama Kiumbar itu.
0: Iya, bener sih.
1: Iya, salah sih.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ya, ada yang nanya ke Gazel nih dari Ilham KDI ini katanya. Kalau suatu saat Kakak Gazel punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan, Zel.
2: Good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi yang besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Okay.
2: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networknya juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga, kayak Skyline contohnya. Atau Aras Buana.
1: Senja banget sih. Aras Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain mengimur lah banyak-banyak.
0: Gokil sih. Cocok sih. Aras sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke. Lagu-lagunya sih.
1: Iya sih. Oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi memang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya. Yang emang folks banget gitu ya.
0: Alright.
1: Okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
0: Alright. Ada Lara nih ya.
1: Okay.
0: Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh. Apa intinya? Boleh.
0: Alright, jadi kan emang si Gazelle ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak usah ditulis. Gak sepanjang itu.
0: Gak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke. Karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Ya.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya, homesick. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah
1: enjoy,
2: biasa aja.
1: Ya?
2: Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia ya, pastinya.
1: Pasti. Pasti.
2: Oh, mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga
1: sate, ya di sana ya. Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Iya.
2: Nasi dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit rindu ya. Sedikit
0: okay lah ya.
1: Oke. Terus.
2: Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya? Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
1: Oke.
2: Okay. Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajarin sendiri.
0: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting biasanya.
0: Adulting, ya.
1: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya, semoga tadi dijawab ya. Semoga
1: menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
0: Benar. Oke, terakhir ya mungkin dari lu ada yang pengen disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lu mungkin Gazellicious.

0: Dan untuk kalian lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
1: Alright, itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
2: Itu tuh. Bahaya tuh. Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayaknya. Itu jadi kejadian lagi.
1: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
0: Oh ya, untuk lagu-lagu bisa dengarkan di any platform, terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin mau yang tertarik pada visual, karena aku juga direct sendiri musik videonya.
1: Gokil.
0: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgas.
1: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
0: And my official YouTube channel @sefalgazel.
1: Bisa ditonton MV-MV ini di situ.
2: Yo, ya. Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
1: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
2: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan, dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright.
1: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini sama Gazel, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
2: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
1: Gue Ditama pamit.
2: Dan juga Gazel.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Hari ini ya, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026, Deni bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2 ya. Seperti lagu yang satu ini, Deni punya dari Dewandra Pratama. Ini berkolaborasi dengan Eros Cokro dan juga Nuki Nares ya, dengan Asmara Nala.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar gembira buat kita semua ya. Sekarang kulit manggis, tapi bukan itu teman Pro 2 ya. Ada kabar gembira teman Pro 2 buat kamu yang suka bepergian memakai transportasi kereta api teman Pro 2 ya. Karena KAI Daerah Operasi 3 Cirebon ini ngehadirin fasilitas smart toilet di stasiun Cirebon untuk menunjang kenyamanan dan kebersihan pelanggan selama ada di area stasiun tersebut teman Pro 2 ya. Fasilitas ini mengandalkan teknologi sensor dan sistem otomatis yang dirancang untuk memudahkan penggunaan toilet ya. Ini manajer humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibuddin ini bilang penyediaan fasilitas ini adalah bagian dari upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan ke pelanggan. Menurut dia, kenyamanan penumpang perlu diperhatikan sejak berada di stasiun sampai selama perjalanan menggunakan kereta api teman Pro 2 ya. Sebelum ada toilet pintar ini, teman Pro 2 ini juga mengapresiasi KAI karena toilet-toilet yang ada di stasiun, yang ada di kereta itu semuanya bersih teman Pro 2 ya. Enak, nyaman digunain ya. Apalagi setelah sekarang ada smart toilet ini, mungkin nanti Denny bakal nyobain ya. Mampir aja ke stasiun buat nyobain toiletnya teman Pro 2 ya. Ini toilet pintar ini dilengkapi sejumlah perangkat otomatis teman Pro 2, mulai dari wastafel dengan sensor, pintu otomatis, sampai toilet duduk otomatis. Nah, KAI juga menggunakan sistem kelistrikan pintar atau smart switch untuk mendukung efisiensi pemakaian energi. Meski mendukung teknologi modern teman Pro 2, fasilitas ini tetap menyediakan jet shower untuk menunjang kebutuhan kebersihan pengguna. Keberadaan perangkat ini juga diharapkan membantu pelanggan menjaga kebersihan diri setelah menggunakan toilet. Nah, jadi nanti kan udah toilet udah smart nih. Nah, yang pakainya juga harus smart. Harus kalau udah selesai memakai air atau udah buang air kecil, harus disiram teman Pro 2 ya.
1: It's checking time.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada 3 mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jika nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Ini lagi rame banget ya di media sosial teman Pro 2. Ini terutama di Amerika teman Pro 2. Karena ini peluncuran roket SpaceX ciptakan fenomena Space Jellyfish di Amerika Serikat teman Pro 2 ya. Ini peluncuran roket SpaceX menciptakan fenomena Space Jellyfish yang terlihat di sejumlah wilayah pesisir timur Amerika Serikat. Teman Pro 2, cahaya dari gas buang roket membentuk siluet seperti ubur-ubur di langit menjelang matahari terbit. Teman Pro 2, ini melansir dari laman Space di hari Rabu ini, SpaceX meluncurkan roket Falcon 9 dalam misi CRS-35. Roket tersebut membawa wahana kargo Dragon untuk memasukkan atau memasok kebutuhan stasiun luar angka internasional atau ISS teman Pro 2. Roket Falcon 9 lepas landas di Cape Canaveral Space Force Station, Florida di jam 6:35 pagi waktu setempat. Roket ini kemudian mengikuti lintasan ke arah utara sepanjang pesisir timur Amerika Serikat. Dan fenomena Space Jellyfish ini muncul ketika gas buang roket mengembang saat roket mencapai atmosfer atas ya. Cahaya matahari yang masih menerangi area ini membuat gas buang tampak bercahaya di langit teman Pro 2. NASA Kennedy Space Center menjelaskan fenomena ini melalui unggahan di platform X teman Pro 2. Fenomena jellyfish terjadi menjelang matahari terbit atau terbenam ketika gas buang roket mendapat sorotan cahaya yang terang. Fenomena ini langsung menarik perhatian warga di berbagai wilayah yang dilewati lintasan roket. Sejumlah pengamat berhasil mengabadikan penampakan tersebut dari Georgia sampai North Carolina, teman Pro 2 ya. Sekitar 2,5 menit setelah peluncuran, kedua tahap roket mengalami pemisahan. Tahap pertama kemudian menyalakan mesinnya untuk mengarahkan roket kembali menuju lokasi pendaratan di Florida, teman Pro 2 ya. Sementara itu, tahap kedua melanjutkan perjalanan menuju orbit dengan membawa wahana Dragon. Wahana ini mengangkut sekitar 2.860 kg kargo untuk kebutuhan Space Station, teman Pro 2. Ini menurut Space, wahana Dragon dijadwalkan tiba di ISS pada Kamis pagi. Kamis pagi ya, belum tahu jamnya, teman Pro 2 ya. Fenomena Space Jellyfish dari peluncuran ini nunjukin bagaimana cahaya matahari dan gas buang roket bisa menghasilkan pemandangan langit yang unik, teman Pro 2. Kamu bisa lihat aja di rri.co.id, teman Pro 2. Di sini jelas ya gambarnya, ini super sangat menakjubkan. Kamu tinggal lihat aja, teman Pro 2 ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pernah nggak pas lagi dengerin klimaks lagu favorit, mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung? Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Frisson. Tapi tahu nggak? Ternyata nggak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami fenomena ini. Studi neuroscience mengungkapkan hal yang bikin takjub. Orang-orang yang bisa merasakan Frisson ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat! Otakmu punya koneksi istimewa.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting

malam-malam sama Bro 2. Gimana, udah mulai nabung belum buat beli iPhone Duo sama Bro 2 ya? Karena ini Apple dikabarkan meningkatkan pesanan iPhone Duo sampai 30% menjelang pembukaan pemesanan awal di Jumat nanti, teman Pro 2 ya. Peningkatan ini mengindikasikan permintaan terhadap perangkat terbaru Apple itu diperkirakan melampaui perkiraan awal, teman Pro 2. Ini ngutip dari website 925Mac di hari Rabu ini. Apple meningkatkan pesanan iPhone Duo dalam rantai pasokannya ya. Perusahaan tersebut diperkirakan menargetkan produksi mendekati 10 juta unit sampai akhir 2026. Sebelumnya, perkiraan produksi iPhone Duo berada di kisaran 6-7 juta unit, tapi peningkatan pesanan tersebut mengindikasikan Apple menyesuaikan target pasokan untuk memenuhi permintaan pasar. Ini iPhone Duo diperkenalkan di September kemarin, dan dijadwalkan bakal masuk tahap pemesanan awal di Jumat 16 Oktober nanti, teman Pro 2. Apple juga menyiapkan pengalaman demonstrasi perangkat di sejumlah toko retail untuk memperkenalkan fitur-fitur unggulan ke konsumen mereka. Salah satu daya tarik iPhone Duo adalah kemampuan multitasking yang memudahkan pengguna menjalankan aktivitas lintas aplikasi. Fitur ini juga bisa membantu pengguna yang suka berpindah aplikasi pas mengirim pesan dan ngelampirin foto. Selain perubahan pesanan iPhone Duo, laporan Securities Times juga mencatat penyesuaian pesanan untuk iPhone 18 Pro. Pesanan iPhone 18 Pro Max dikabarkan naik 10-15%, sementara iPhone 18 Pro mengalami penurunan, teman Pro 2 ya. Tapi target pasokan keseluruhan untuk lini atau series iPhone 18 Pro disebut tidak mengalami perubahan. Informasi ini berbeda dari laporan Nikkei Asia yang sebelumnya menyebut Apple mengurangi produksi iPhone 18 Pro karena permintaan yang lebih rendah. Jadi gimana, kamu mah tertarik gak, teman Pro 2, buat nyobain HP lipat pertama dari Apple?

biaya untuk modal usaha atau mau investasi? Bisa banget. Ajukan aja kredit modal kerja dari BPR Triastra. Pinjaman bisa dimulai dari nominal 1 juta dengan suku bunga yang kompetitif. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lama Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipece Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjuk. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000.

0: hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Sampai ketemu di hari raya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: make my own rules. Tattoos on that ass.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu, masih di Jaga Malam dan Galau Malam-malam. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti, teman Pro 2. Dan selanjutnya ini punya lagu dari Bernadia, teman Pro 2 ya, dengan Rabun Jauh.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya.

udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi, teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok. Denny bakal siaran dari jam 3 sore, teman Pro 2 ya. Besok bakal banyak aktivitas.

Kalau gitu Dani pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, kamu bakal dengerin lagu-lagu seperti biasa sebelum nanti kita bakal ada di Spades. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai nanti jam 10 pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa ashadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah adda'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Produa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap kebaikan. Setiap helaan nafas seharusnya menjadi suatu titik poin perubahan ke dalam hal-hal yang positif, bukan malah sebaliknya hal-hal yang menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan negatif. Teman Produa sekalian, tentunya dalam menjalani hidup, dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan yang pelak ini penuh dengan kesulitan, kesukaran, kesedihan. Namun

0: Artinya hal itu akan berbanding dengan kesenangan juga yang Allah limpahkan kepada kita, dengan kegembiraan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka tentu kita yakini dengan hakul yakin, dengan sepasti-pastinya bahwasanya setiap ada kesulitan, maka Allah akan janjikan kemudahan kepada kita. Apabila kita menemukan di saat kita, kondisi kita sedang down, sedang tidak lagi bersemangat untuk menjalani hidup, apalagi dengan cobaan yang sangat-sangat sulit, yang saya yakin setiap kita pasti merasakan hal itu sekali, dua kali, ataupun berkali-kali dalam hidup kita. Yakinlah, orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang hebat sebelum kita, para nabi, ya, anbiya yang Allah pilih menjadi kekasihnya, itu lebih hebat lagi ujiannya, itu lebih dahsyat lagi cobaannya. Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat-sangat histeris, yang sangat sulit sehingga sukar sekali untuk disembuhkan. Bahkan ketika penyakit itu menggerogoti seluruh tubuhnya, hanya tersisa satu bagian yang masih berfungsi, yaitu hatinya. Maka ketika itu baru Nabi Ayub memohon kepada Allah, "Inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku telah merasakan kesulitan yang sangat, ya Allah, ketika hal ini mengganggu aktivitas rutinitasku berhari-hari, aku tak masalah. Ketika ini mengganggu kesenangan, hiburanku sehari-hari, ini tak masalah. Akan tetapi ketika ini mengganggu ibadahku kepadamu, maka ini akan menjadi masalah. Maka ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Maka seketika, teman produa sekalian, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dengan suatu instruksi, agar kakinya dihentakkan ke bumi, sehingga keluarlah, terpancarlah air dari situ, sehingga dengan air tersebut dibasuhkan kepada badannya, dan akhirnya dengan wasilah air tersebut luka-luka dan penyakitnya hilang seketika. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah yakinlah akan memberikan suatu jalan keluar atau suatu solusi yang tidak disangka-sangka oleh kita. Boleh jadi satu kali dua kali kita diuji, maka Allah akan jadikan endingnya itu menjadi suatu keindahan bagi kita yang abadi, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh diri kita. Maka teruslah berpositif thinking, sobat teman produa semuanya. Yakinlah dalam menjalani hidup setiap hari, teruslah fokus dengan solusi-solusi yang terpikirkan dalam diri kita, maka insya Allah akan menjadi kebaikan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman produa dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kaca.com-nya receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Sembilan tujuh koma lima Produ RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Naila Fitriana akan menemani teman Produ semuanya di Spada. Selamat pagi teman Produ, sampai jam 10 pagi.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal

Liburan ke Jepang bisa bebas visa buat WNI. Wah, pengen tahu banget dong pasti syaratnya. Iya, Jepang kan emang jadi salah satu destinasi yang menarik ya buat dikunjungi, baik untuk berlibur maupun keperluan bisnis. Tapi ini sebelum merencanakan perjalanan, ada satu hal penting nih yang perlu dipastikan, yakni apakah ke Jepang tuh perlu visa bagi warga negara Indonesia atau WNI. Iya, kabar baiknya nih, pemegang e-passport itu dapat memanfaatkan fasilitas bebas visa untuk kunjungan singkat ya, dengan memenuhi persyaratan tertentu tentang roda. Lantas apa aja sih syarat registrasi bebas visa Jepang dan dokumen yang perlu disiapkan? Ternyata nih teman Pro 2, gak semua WNI nih harus mengajukan visa biasa buat berkunjung ke Jepang. Berdasarkan informasi nih dari laman Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, pemegang e-passport sesuai standar ICAO itu bisa memanfaatkan fasilitas bebas visa tuh buat kunjungan singkat nih setelah melakukan registrasi pra-keberangkatan. Tapi fasilitas ini nih nggak berlaku otomatis buat setiap pemegang paspor ya. Fasilitas ini tuh hanya berlaku buat pemilik e-passport aja yang udah melakukan registrasi bebas visa ke Jepang. Sementara untuk pemegang paspor biasa tetap ya memerlukan visa. Durasi kunjungannya juga maksimal 15 hari nih untuk pemegang e-passport yang udah terdaftar dalam program bebas visa. Dan pelancong tuh perlu menyesuaikan juga ya durasi waktu yang diberikan dengan rencana perjalanannya. Jadi dengan demikian, apakah ke Jepang perlu visa bergantung pada jenis paspor ya, terus tujuan perjalanan dan lama tinggal. Syarat dan ketentuan buat bebas visa Jepang nih, pemegang e-paspor itu perlu menyelesaikan registrasi ya sebelum keberangkatan nih, supaya bisa menggunakan fasilitas bebas visa. Jadi masa berlaku registrasinya tuh 3 tahun atau sampai berlaku paspor berakhir ya. Jadi mengikuti periode yang lebih singkat. Ini gratis. Terus waktu pemrosesannya itu 2 hari kerja ya di kedutaan atau konsulat Jepang, atau 5 hari kerja nih melalui Japan Visa Application Center atau JVAC sesuai sama ketentuan yang tercantum ya pada sumber. Terus penggunaan berulang, pemegang registrasi bisa ngelakuin kunjungan singkat berkali-kali tuh selama registrasinya tuh masih berlaku tanpa registrasi ulang setiap kali perjalanan. Nah, ini apabila kita ingin tinggal lebih dari 15 hari atau bekerja di Jepang ya, WNI wajib mengajukan visa sesuai peraturan yang berlaku ya. Dan pastinya sih untuk registrasi bebas visa Jepang tuh syaratnya ya siapkan e-paspor dan formulir aplikasi bebas visa ya. Terus bawa dokumen ke kedutaan besar, tunggu proses registrasi dan pastikan registrasi udah selesai sebelum berangkat ke Jepang.

0: terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.

Teman Pride American Airlines ini ngeluncurin ya fitur baru yang memungkinkan kita tuh berpindah ke kursi sesuai preferensi nih secara otomatis apabila kursi ini masih ada. Ya, mengutip The Independent, American Airlines ini mengoperasikan lebih dari 6.000 penerbangan ya setiap hari ke lebih dari 350 destinasi. Nah, melalui fitur ini nih, maskapai itu berupaya ya buat ngurangin proses yang harus dilakuin sama penumpang nih secara manual sekaligus ngasih lebih banyak kendali buat pilihan kursi selama perjalanan. Dan fitur ini nih ditujukan bagi anggota program loyalitas Advantage yang emang ingin mendapatkan kursi ya sesuai preferensi tanpa harus berulang kali mengecek ketersediaan melalui aplikasi. Jadi fitur pemantauan kursi ini melalui aplikasi American Airlines ya. Jadi setelah menyelesaikan pemesanan, anggota Advantage yang memenuhi syarat bisa ya nentuin preferensi kursi seperti kursi dekat jendela, lorong, atau tengah.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya, ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore,
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.